0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Terima kasih.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup ini penuh dengan pasang surut, bukan? Hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk. Saat bersuka cita dan saat berduka cita. Pertanyaannya adalah, apa jadinya bila tidak ada lembah, tidak ada kekelaman, tidak ada kekelaman, tidak ada masa yang sukar? Dapatkah Anda membayangkan suatu lukisan dengan hanya warna-warna cerah, tanpa ada warna kontras gelap atau corak yang bervariasi? Dengan kata lain, bukankah kesulitan yang membuat pencapaian puncak menjadi bermakna dan penting? Adalah bijaksana orang yang menyadari bahwa terangnya sinar matahari di puncak gunung begitu menyenangkan. Namun tidak ada yang benar-benar tumbuh di puncak gunung. Di waktu lampau, salah satu penulis Perjanjian Baru membahas isu yang sama dengan yang sedang saya bicarakan sekarang, yaitu bagaimana melakukan perjalanan melalui lembah menjadi pengalaman yang berarti. Saya ingin mengajak Anda menuliskan referensinya, yaitu Ibrani 10 dalam Perjanjian Baru Anda. Ia mulai dengan menancapkan satu tonggak ke tanah yang ia gunakan sebagai premis. Tonggak itu adalah kematian Yesus Kristus yang ia gambarkan sebagai jalan yang baru dan yang hidup, yang bahkan sekarang adalah seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kemudian ia menggunakan kalimat, "Marilah kita," sebanyak 3 kali, yang setiap kali dikatakan mendorong satu tindakan yang akan membantu kita dalam mengatasi keputusasaan dan kelelahan. Marilah kita, yang pertama adalah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 22. Kata pertama, nasihat dan penguatan ini merupakan kabar baik. Apakah Anda punya masalah, rasa sakit, dan kesalahpahaman? Jika iya, jejakilah jalan menuju tahta kasih karunia dan beritahukanlah perasaan Anda kepada Tuhan. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik untuk mendapatkan perhatian atau kepedulian Tuhan. Oleh karena apa yang Kristus telah perbuat, maka Anda dapat datang kepadanya apa adanya dan mengulurkan tangan untuk mendapatkan pertolongannya. Saya menyukai fakta ia berkata bahwa hati kita telah dijamah oleh Tuhan yang menghapus hati nurani yang jahat, dan bahwa tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Suatu gambaran karya penyucian yang Tuhan perbuat saat saya datang kepada Dia. Sesuatu yang Alkitab sebut sebagai pengudusan. Inilah perubahan yang terjadi saat Tuhan mengambil tempatnya yang seharusnya di hati saya. Marilah kita, yang kedua adalah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Dengan kata lain, berpeganglah teguh pada janji-janji Tuhan. Jangan biarkan orang lain termasuk iblis merendahkan Anda dengan membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Tuhan peduli terhadap orang lain tapi bukan terhadap Anda. Janji-janji itu mencakup jaminan bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni, bahwa Anda telah dibawa masuk ke dalam keluarga Allah, bahwa Anda adalah sungguh-sungguh anak-Nya, dan bahwa tidak ada satupun atau siapapun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Memang banyak sekali kebenarannya, tetapi Anda dapat menemukan semuanya dalam Roma pasal 8. Berpeganglah kata tantangan ini, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Garansi seumur hidup untuk pena Anda mungkin tidak terlalu banyak berarti. Namun ketika Sang Pencipta langit dan bumi memberikan jaminan kepada Anda, Anda dapat yakin Ia tidak akan melupakannya dan akan menepati janjinya. Yang ketiga adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saat orang saling terisolasi satu sama lain, hal itu seumpama mengambil sepotong kayu bakar dari api dan apinya mulai padam. Realitanya adalah bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mendapatkan penguatan hati, kekuatan, dan pertolongan. buatlah catatan dari Ibrani 10 dalam perjanjian baru Anda, dan teruslah berusaha. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes.

0: Podcast. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang laktona diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian laktona diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Petra FM.
5: Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Sekarang sudah tanggal 25 Mei tahun 2026. Tidak terasa sahabat Petra, kita sudah ada hampir di penghujung bulan Mei ini. Dan kami berharap sahabat Petra tetap bisa menikmati bulan Mei ini dengan cinta kasih dari Tuhan. Dan semoga apa yang menjadi perencanaan Anda di sepanjang bulan Mei ini sudah mulai, ya, sebagian besar tercapai sahabat Petra dalam anugerah Tuhan dan tentu saja dengan kerja keras dari sahabat Petra juga. Kami berharap sahabat Petra ada dalam kondisi sukacita hari ini untuk mulai hari Senin juga sahabat Petra. Semoga hari ini ada banyak ucapan syukur yang boleh sahabat Petra naikkan di hari ini. Juga hari ini akan ada pengumuman bagi sahabat Petra atau anak cucu sahabat Petra yang mendaftar kuliah ya tanggal 25 Mei ini. Semoga pengumuman hari ini sesuai dengan harapan dan doa usaha dari sahabat Petra semuanya dan membawa sukacita bagi sahabat Petra yang ingin masuk ke perguruan tinggi yang sudah dipilih atau sudah diidam-idamkan sahabat Petra. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang hari ini sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Stefani, Pak Herianto, Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain yang terus setia bersama dengan kami. Tentu ini adalah kegembiraan bagi kami, sahabat Petra terus setia dan mendengarkan kami semuanya. Juga kami berharap sajian-sajian kami terus menginspirasi sahabat Petra dan memberi kekuatan untuk awal pagi hari Anda. Ada satu lagu sahabat Petra dari Samuel Cipta, Terima Kasih Untuk Hidup Ini.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tetap Semangat Meski Tak Terlihat. Sahabat Petra, kadang kita merasa pekerjaan kita tidak dihargai. Tidak dihargai oleh atasan yang tidak melihat usaha kita. Tidak dihargai oleh rekan kerja yang tidak mengucapkan terima kasih. Dan hasil kerja kita seperti dianggap biasa saja. Itu bisa memadamkan semangat kita. Kitab Kolose 3 ayat 23 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan hari ini, sahabat Petra, berkata, "Bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan." Artinya, motivasi kita bukan hanya penghargaan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Petra, Tuhan selalu melihat apa yang orang lain tidak lihat. Lemburan kita, kesabaran kita, kejujuran kita saat tidak ada yang memperhatikan. Dan Dia tidak pernah lupa untuk membalasnya. Hari ini, mari kita bekerja dengan semangat yang baru, bukan demi pujian, tetapi demi Tuhan yang selalu setia. Dalam hati kita dapat berkata, "Tuhan, tolong aku untuk bekerja dengan hati yang tulus, walau mungkin tidak terlihat manusia. Biarlah pekerjaanku menyenangkan hatimu." Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Masih di Embun Pagi sahabat Petra, kita sudah ada di pukul 7 lebih 42 menit sahabat Petra. Anda yang sekarang ini sudah ada di Jalan Kota Yogyakarta dan menuju ke tempat aktivitas, sahabat Petra kami juga terus akan menemani sahabat Petra semuanya dengan lagu-lagu dan juga inspirasi-inspirasi baru di pagi hari ini. Kami berharap perjalanan Anda lancar dan Anda bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bisa beraktivitas juga dengan orang-orang yang Anda kasihi di kantor, di tempat usaha, atau mungkin yang Anda yang kuliah. Ya, kami juga berharap Anda terus bisa semangat hari ini untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, sahabat Petra, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini. Bagi Anda yang berulang tahun, pernikahan maupun ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, kami berharap kehidupan sahabat Petra terus diberkati oleh Tuhan dan segala jalan kehidupan sahabat Petra juga terus bisa dekat dengan Tuhan. Karena kehidupan kita ini tanpa Tuhan sahabat Petra juga orang Jawa bilang akan garing gitu ya. Tidak ada sesuatu yang hidup ya ketika dalam hati kita, dalam hidup kita tanpa Tuhan. Dan kita kemarin juga sudah memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kami berharap sahabat Petra juga bisa menikmati kehidupan bersama dengan Roh Kudus yang selalu memberikan tuntunan kehidupan untuk kita yang sudah diberikan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kiranya kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus itu terus menjadi kehidupan yang intim, yang kuat. Ya, kehidupan kita terus dipimpin dalam kebenaran dan keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami berharap sahabat Petra terus bisa menikmati kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan sahabat Petra. Satu lagu dari Symphony Worship sahabat Petra, Tuhan Pulihkan.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Mun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati seluruh sajian di Mun Pagi hari ini. Dan kami pamit sahabat Petra, besok kita akan berjumpa kembali di program Mun Pagi di waktu yang sama, tentu saja dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya suami Anda mulai menilai sikap Anda sejak pertama kali ketemu? Mungkin Anda tidak menyadari, tetapi ada poin-poin penilaian yang membuat suami makin jatuh cinta dengan Anda. Inilah yang mereka nilai dari Anda dan yang paling mereka harapkan ada pada Anda sejak pertama kali berjumpa. Sederhana adalah hal yang membuat wanita berkali-kali lebih menarik bagi pria. Tentu saja, kesederhanaan tidak sama dengan tampil cuek dan berantakan. Sederhana adalah tampil cantik, natural, dan bisa menempatkan diri dalam situasi yang tepat. Tidak perlu mengetes keseriusan dengan membeli barang-barang mahal atau makan di tempat yang mahal. Justru dengan kesederhanaan Anda, itulah yang menarik perhatian suami Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: Station.
1: Petra 105.7 FM.
0: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fang Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba, seorang tua penjual minyak menyeletuk. Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. Zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

pendengar yang budiman, dari cerita tadi kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita berhasil

0: escuchas? Luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 错误 的 依赖 ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan mengantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
7: Petra FM.
8: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
9: Spirit Pagi.

lagnatable de personnalité. Atau mau menurut tuk jaya raga.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856 0202 456.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini dia kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini

konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode, dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
7: Yang nggak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang bunga.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu dengan

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita akan baca, saudara, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Sudah, ini perjanjian lama loh, sudah. Sudah ada janji bahwa saudara dan saya akan diberkati untuk selama-lamanya. Berarti ketika saudara meninggal, ketika saya mati, anak keturunan kita terus menerus. Dan itu terjadi pada klan keluarga besar Daud. Sudah. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa langgeng, bisa terus menerus berkesinambungan, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa menghambat saudara. Amin. Bagaimana caranya? Saudara kan kepengen. Coba, ini sudah jadi raja. Daud sekarang sudah jadi raja. Entah dia masih bilang begini, coba. Hebat ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Coba. Sampai dia punya iman begitu kuat bahwa aku diberkati bukan cuma sampai aku mati. Setelah aku mati semuanya keleleran, tidak karu-karuan, berantakan. Tapi dia dalam doa pribadinya, dalam ucapan syukurnya, dia berkata untuk selama-lamanya. Coba. Kenapa? Karena dia begitu yakin. Kok bisa begitu yakin? Karena dia tahu isi hati. Saudara bisa begitu yakin kepadanya karena saudara tahu isi hati Tuhan. Seorang yang tidak mengerti tentang isi hati Allah, dia selalu dalam keadaan yang ragu, bimbang, bertanya-tanya, dalam keadaan yang tidak stabil. Tapi orang yang tahu isi hati Allah, dia akan selalu mempunyai satu kepastian. Aku yakin kalau Tuhan memberkati aku selama-lamanya. Sudah. Dan dia berkata, Daud berkata, untuk selama-lamanya. Apa sebab? Karena dia begitu yakin pada isi hati Allah bahwa tidak mungkin dia diberkati hanya untuk sementara. Saudara pilih sementara atau selamanya? Selamanya. Sudah. Sebab imannya berbicara melalui dasar hati dan kepercayaannya kepada Allah Yehova. Dia berkata, selama-lamanya. Sampai aku mati, sampai seluruh keturunanku ada di hadapanmu Tuhan untuk selama-lamanya. Itu berarti karena engkau memberkati terus. Jadi aku punya anak keturunan nanti, Tuhan takut kepada engkau. Karena mereka tahu berkat itu datang dari engkau melalui aku, ayah mereka. Aku membuka jalan nomor satu, sehingga pintu berkat dari Tuhan dicurahkan pada seluruh klan Daud, pada seluruh keluarga besar Daud. Saudara, dan saya perlu menuliskan, tak ada yang bisa mengganggu Anda. Katakan, tidak ada yang bisa mengganggu saya. Selama saya sesuai rahasia Allah ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, ada 2 poin berharga. Katakan, 2 poin berharga. Sedang. Yang pertama, hari Minggu saya sudah sampaikan, bila saja Yakob dia selalu memegang tongkatnya, sedang, maka sampai dia tua akan lebih dari 2 pasukan berkat. Kenapa? Karena tongkat ini. Apakah ini ajimat? Iya. Bagi Yakob ini ajimat. Sedang. Bagi saya dan Anda sekarang pada zaman ini, tongkat ini sudah saya jelaskan adalah firman Tuhan. Sudah. Kemanapun Anda dan saya berada, kita memegang isi daripada firman Tuhan ini. Ini ajimat saudara. Ini adalah kuasa saudara. Ini adalah kenyataan harta ilahi baik di bidang materi, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan dalam pencobaan, dan serangan-serangan musuh. Saudara mendapat kemenangan dari sini. Katakan, firman tinggal di dalam hati saya. Dan saya melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara mengutamakan itu, engkau dapat sesuatu yang tepat sekali dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah kecewa. Ya. Poin yang kedua. Walau telah berlimpah-limpah, tetap dia mengakui bahwa dia tidak layak menerima itu semua. Kenapa? Karena dia berhutang persepuluhan kepada Allah. Saudara harus tahu, supaya saudara tidak ada di dalam kemacetan-kemacetan. Ini anugerah Tuhan besar, 21 tahun lebih kurang. Dia tidak mengembalikan persepuluhannya. Apa yang keluar sebagai janji dari mulutnya, saudara, dia tunda terus. Karena Tuhan cinta kepada Yakob, Tuhan bikin gara-gara. Bikin apa? Gara-gara. Apa gara-gara? Dia bertengkar dengan ayah mertuanya. Ayah mertuanya mengusir dia pergi. Kamu ternyata lebih kaya dari aku, Yakob. Aku yang kasih kerjaan sama kamu. Aku kasih modal, yaitu ternak. Tapi ternakmu lebih banyak. Pegawaimu lebih banyak dari pegawaiku. Hartamu lebih banyak daripada hartaku. Bahkan dua anak gadisku kau bawa sekalian. Sekarang kamu keluar dari rumah. Saudara, di sini kita melihat ternyata memang berbeda. Bisa serumah, beda berkatnya. Amin. Jadi saudara harus tahu, kenapa beda? Ya karena orangnya sama Tuhan beda. Jadi kalau saya dan saudara ingin diberkati oleh Tuhan, harus sesuai dengan prinsip dari Daud. Saudara. Nah, itulah yang dipegang. Maka saya dan saudara akan menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tongkat dia bawa. Saya katakan, bila saja sampai mati, sampai tua sekali, Yakob tetap pegang tongkat ini, saya yakin dia lebih dari dua pasukan berkat. Dan itu ternyata benar. Saudara, Yakob diberkati lebih banyak lagi setelah dia keluar dari rumah Laban di Haran. Saudara, dan dia kembali ke Beersheba. Saudara, Tuhan memberkati dia lebih lagi. Semua katakan, saya memiliki kesempatan yang sama. Bila saya kembali kepada Tuhan, memenuhkan janji saya, mengembalikan persepuluhan saya, berkat yang dahsyat, kemuliaan yang besar, penjagaan yang sempurna, selalu ada pada saya. Sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup saya, dalam nama Yesus. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut. Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang,
2: dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Nenek dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Senang banget hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kita ketemu di Gita Prima sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. List lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu kebelakang sudah saya siapkan ya. Dan tentu saja Sobat Petra juga masih bisa request ke WA-nya Petra di 086 ya, sekali lagi 0856 02024567. Senang banget sekali lagi, dan tentu saja harapannya Sobat Petra semuanya juga lagi happy, lagi semuanya lagi senang hari ini ya, Senin di minggu terakhir di bulan Mei. Cepat banget, minggu depan sudah Juni, dan semakin baik tentu saja semuanya. Gita Prima, dan ditunggu yang mau request.

Sobat Petra masih di Gita Prima dan terima kasih mungkin ada baru saja Sobat Petra yang mendengarkan Petra di jalan. Lagi menuju sebuah tempat, sebuah lokasi karena ada sebuah acara. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bisa menemani Sobat Petra yang di jalan dengan suasana yang lebih baik. Juga untuk Sobat Petra yang lagi kerja di rumah, di kantor, di tempat-tempat tertentu. Terima kasih juga sudah mendengarkan Petra juga. Untuk Sobat Petra yang lagi santai-santai aja gitu. Mungkin ambil cuti atau mungkin lagi yang gak enak badan terus off gitu. Sekali lagi mudah-mudahan sehat, semuanya makin baik. Juga untuk Sobat Petra siapa yang lagi punya masalah. Ya, setiap orang punya masalah dengan gaya dan cara pemecahannya sendiri-sendiri. Pokoknya segera diselesaikan, itu anjurannya gitu. Bagaimanapun juga harus diselesaikan gitu. Gak ada dalam cerita kayaknya masalah didiamkan aja selesai, gak ada. Ya, kalau itu ada pun mungkin hanya dilupakan, bukan selesai. Suatu saat akan muncul lagi gitu seperti itu. Katanya begitu. KR, selamat siang. Terima kasih sudah WA ke 0856 02024567. Lagunya Marcel sudah siap, bisa dinikmati. Pokoknya salam sehat terus, juga semakin bisa nikmati hari ini dengan semakin baik. Sementara cuaca, suasana di sekitar Jalan Damai Yogyakarta agak mendung, enak buat kerja. Saya yakin kalau yang lain mesti komentarnya enak buat tidur gitu. Enggak, ini enak buat kerja Sobat Petra. Ya, makin asik pokoknya. Sambil tentu saja menikmati lagu-lagu dari Petra di Gita Prima ya. Lagu-lagu yang pernah hits. Seperti yang di request oleh KR, Marcel. Ada kalanya kalau orang bilang kita harus berubah ya, harus dinamis dalam setiap langkah, setiap pemikiran gitu. Cuman kalau Marcel yang dipilih KR ini adalah jangan pernah berubah. Mestinya berubah, tapi berubah lebih baik gitu.

Sahabat Petra, sebuah lagu tahun 2003 dari Marcel, Jangan Pernah Berubah. Kalau kita bahas sebuah judul lagu itu biasanya bisa diinterpretasikan kemana-mana gitu. Jangan pernah berubah tentu saja harapannya ketika itu hubungannya dengan cinta kedua dua orang gitu, tentu saja jangan berubah gitu. Tapi sekali lagi harusnya kalau boleh kamu berubah tapi lebih cinta gitu. Ya, enak lagunya dari Marcel, sahabat Petra, lagu-lagu sejenis yang tentu saja diharapkan.

kita harus kembali ke masa yang ke belakang ketika sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, Sahabat Petra. Karena sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada biasanya itu sesuatu yang apa, perubahan, sesuatu yang dinamis, sesuatu yang lebih baik, yang lebih, biasanya kalau teknologi yang lebih modern gitu, yang lebih kekinian, lebih gampang. Kalau dulu adanya sepeda, sekarang sudah motor. Walaupun sekarang juga masih ada pilihan, boleh juga naik sepeda, juga boleh naik mobil, juga boleh naik kendaraan umum gitu. Termasuk juga, apalagi Sahabat Petra, HP itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang menggantikan, Sahabat Petra. Tergantung kita, gitu, memakai kapan, gitu. Dan ada kalanya sesuatu yang baru itu bisa melupakan yang sebelumnya sebenarnya ngangenin, Sahabat Petra. Sering terjadi begitu ya, kangen sama yang dulu, gitu. Padahal sebenarnya bisa juga kembali ya yang dulu, gitu. Tapi begitu kita sudah terlanjur masuk ke sesuatu yang muncul kemudian, yang menyusul gitu, kita sudah banyak ketergantungan. Contohnya HP, Sahabat Petra, sesuatu yang simple. Dulu kita mesti harus menghafal nomor-nomor tertentu ya, yang di luar kepala. Kalau ada sesuatu jadi tinggal memutar, memejit dan sebagainya gitu. Tapi sekarang harus diakui ketergantungan kita kepada HP dan memorinya hampir, mungkin kalau nomor kita, kalau mau jujur, sudah hampir 50% diserahkan ke HP ya. Kita hafal nomor paling tidak lebih dari 3 rata-rata berdasarkan survei dan insting pada diri sendiri gitu. Pertama nomor diri sendiri, nomor rumah, nomor orang-orang terdekat misalnya gitu. Kalau bisa lebih 5, keren gitu. Selanjutnya kita tinggal membuka searching di HP. Jadi makanya jadi masalah ketika HP-nya hilang, ketinggalan dan apa namanya, rusak gitu. Karena kita semuanya sudah 50% memori kita, khususnya untuk nomor-nomor tertentu, tidak dihafal ya, tinggal karena membuka di situ. Iya kan, itu yang terjadi, Sahabat Petra. Jadi mestinya kita nggak bisa tergantung 100%, walaupun 50% pun kayaknya susah. Minimal hafal 5 nomor HP ya, orang-orang terdekat di sekitar kita, dan kalau bisa 1 nomor penting gitu. Bisakah? Kayaknya agak susah sekarang ya. Nah, ini termasuk ada sebuah nostalgia yang sekilas, Sahabat Petra. Saya mau cerita tentang sesuatu yang mainstream, yang biasa, tapi ternyata menjadi viral juga gitu. Banyak sekolah di Jogja juga sudah menjalankan ini gitu. Ketika masuk sekolah, HP disimpan, kemudian boleh diambil ketika pulang gitu. Nah, ini kebetulan yang viral, enggak masalah, walaupun hal yang biasa mungkin di Jogja juga sudah berlaku. Paling tidak mengingatkan kita semuanya, Sahabat Petra, bahwa sebuah kejadian atau sebuah apa namanya, peristiwa yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu, di mana larangan atau pembatasan penggunaan HP di sebuah SMA, SMA Negeri 5 Bogor di situ. Dan di situ ternyata memicu perubahan positif di lingkungan sekolah. Ponsel harus dikumpulkan di awal pembelajaran dan hanya dikembalikan menjelang pulang sekolah. Hal ini menghilangkan distraksi layar dan membuat lapangan sekolah kembali ramai dengan interaksi sosial serta permainan tradisional. Simpel kan, Sahabat Petra, sesuatu yang biasa kayaknya. Dan saya yakin di Jogja juga beberapa sekolahan sudah menjalankan itu gitu. Tapi di Bogor nggak tahu, ini mungkin sebelumnya banyak sekolah di sana, atau di Jogja juga masih ada mungkin, dibebaskan gitu. Nah, ini ada sebuah aturan yang mungkin bagi sekolah-sekolah di Jogja mungkin bisa ditiru ya. Paling tidak apa susahnya tuh memaksa, tanda petik, tidak memakai HP dalam setengah hari, sekaligus untuk menciptakan suasana interaksi sosial yang lama mungkin tidak kita temuin. Ya, di situ banyak komentar, Sahabat Petra. Jadi interaksi sosial meningkat, siswa lebih aktif berkomunikasi langsung, kemudian bercengkrama dan bermain bersama teman-teman.

Kemudian ada tanpa disengaja permainan tradisional muncul lagi, dihidupkan dengan berbagai kelompok seperti gobak sodor gitu. Contohnya, jadi muncul lagi karena terdipaksa untuk tidak memakai HP dalam jam-jam sekolah sampai pulang sekolah gitu. Juga ada ini reaksi positif dari warganet ya, netizen yang mulia gitu, memberikan respon hangat, bernostalgia dengan suasana sekolah zaman dulu yang terjalin dengan dan dengan baik tanpa ketergantungan oleh gawai atau HP katanya. Itu sahabat Betra sebuah informasi ringan tapi kadang-kadang ya perlu disampaikan lagi. Bukan hanya di lingkungan sekolah sahabat Betra, coba kita yang di rumah. Setengah hari tidak pakai HP dan ngobrol dengan orang-orang terdekat kita. Bisa tidak? Pasti kita akan kangen sesuatu yang hilang dan bisa ketemu lagi. Mbak Siska minta lagunya Ada Band Setengah Hati.

Ada band ini lagunya tahun 2007 kalau ini Sahabat Betra, kalau sekarang 2026 jadi tetap masih sudah cukup lama juga. Ya, 2026 berarti sekitar 19 tahun yang lalu. Is it benar ya? Mbak Siska mudah-mudahan senang juga sudah didengarkan lagunya. Sahabat Betra yang mau request lagu-lagu sejenis gitu, 90-an atau 2000-an awal lah gitu. Atau 80-an ada yang keren juga, boleh silakan WA ke Petra di 0856-02-02-4567. Dan Sahabat Petra, kalau kita tadi bicara tentang pembatasan HP gitu. Di SMA 5, benar ya, SMA 5 di Bogor, yang sebenarnya itu hal yang biasa. Saya yakin sekali lagi sudah banyak sekolah-sekolah di Jogja yang memberlakukan itu. Ini akan jadi keren, akan jadi bagus kalau semuanya sekolah di Jogja wajib gitu. Anak-anak atau anak-anak sekolah wajib mengumpulkan HP-nya semuanya gitu, sebegitu datang. Tapi memang harus ditata, Sahabat Betra ya, harus ada yang tanggung jawab gitu. Jangan sampai nanti sekolah bikin aturan belum siap sistemnya sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika misalnya ada HP yang tertukar, ada HP yang hilang, dan sebagainya. Bagus, Sahabat Betra, karena di SMA 5 Bogor ini menjadi viral. Dan ternyata ada sebuah kata di situ yang membuat kita, apa namanya, bisa menjadi kunci atau password sebuah perubahan. Ya. Jadi kalau sebuah perubahan bukan hanya politik, Sahabat Betra, diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita harus mengubah dan berubah tanpa harus ada sebuah apa misalnya aturan gitu. Kalau di SMA 5 ini terjadi karena ada pembatasan penggunaan HP itu, Sahabat Beta, jadi itu langsung mengubah suasana secara signifikan. Itu kuncinya, Sahabat Beta. Jadi sesuatu itu kalau kita mengubah atau ada sebuah apa ya namanya, sebuah keputusan ya, juga sebuah gaya berpikir, gaya bicara, gaya untuk menegur orang lain, cara berkomunikasi, ternyata itu juga bisa mengubah suasana yang baik menjadi signifikan. Saya yakin Sahabat Betra juga percaya ketika ketemu orang yang nyebelin gitu, pasti juga akan mengubah suasana yang tidak baik. Apalagi kalau hubungannya dengan bisnis, waduh, yakin apapun mesti tidak akan sukses. Kita dengarkan Kus Plus Sahabat Betra jam 1 lebih 34 menit.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856 20 24 567, 0274 885 481.
1: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @PDAMTirtasembada.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Kumpul bocah, sahabat Betra. Nah, situasi seperti tadi kayaknya akan susah kalau di sekolah, misalnya kumpul bocah tadi terjadi di sekolahan, masih di jam-jam istirahat boleh memakai HP gitu ya. Saya yakin semuanya nanti akan ikut-ikutan seniornya, ikut-ikutan kakak-kakaknya, ikut-ikutan om-omnya, orang tuanya yang di rumah bareng tapi jejer duduk di sofa macam masing-masing pegang HP, sahabat Betra. Jadi kalau mau kumpul bocah dengan sebuah proses yang sepertinya alami tadi, dengan bisa main, bisa bareng-bareng lagi gitu, memang ada kalanya di jam-jam tertentu ada sebuah aturan atau larangan, apalagi kalau ini di level keluarga, tidak boleh pakai HP gitu. Apalagi keluarganya masih keluarga kecil, dengan putra-putrinya masih kecil, itu masih bisa diberlakukan. Termasuk yang lagi viral sekarang, sebab itu di sebuah sekolah, di mana sekali lagi mungkin sudah dilakukan juga oleh sekolah-sekolah lain, siswa dilarang memakai HP dari awal hingga akhir, sehingga komunikasinya ya melalui mulut langsung ketemu, bisa bermain-main dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi ada unsur paksaan agar tercipta sebuah suasana yang mungkin lebih baik dan lama dikangenin tidak terjadi gitu. Tidak terlihat suasana kumpul bareng, ngomong-ngomong bareng tanpa diganggu oleh HP. Sama saja sebenarnya HP, kemudian perkembangan sekarang sahabat Petra, adanya AI itu juga. Banyak orang yang khawatir bahwa teknologi ini akan menggantikan manusia pada bidang-bidang tertentu. Walaupun orang pencipta-penciptanya ya, AI misalnya, akan menanggung ini, tidak akan mengubah posisi manusia, tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah belum menggantikan tapi sudah mengurangi jumlah SDM yang diperlukan ketika AI ini muncul. Bukan hanya AI sahabat Petra, sebuah sistem di perusahaan pun juga akan berpengaruh jumlahnya. Misalnya sistem keuangan yang langsung terkoneksi dari awal hingga sampai di bagian keuangan ya. Terutama di bagian keuangan pasti akan berkurang. Tadinya dibutuhkan mungkin 7, sekarang tinggal 2. Mbak Ira di Jakal katanya minta lagunya Cikustik, puisi.

Yana Yulio, sahabat Betra. Sebuah lagu cinta begini adanya gitu. Saling mengingatkan untuk saling memberi, saling menerima, saling memaklumi, saling memaafkan, katanya begitu. Mudah-mudahan semuanya, sahabat Betra, kita baik-baik saja dalam arti dari semuanya. Di hari Senin ini, 25 Mei 2026, kesehatannya sehat, pikiran juga kita bisa fresh. Kemudian segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Harapan kita semuanya seperti itu. Semuanya bisa karena kita memang mengarahkan ke sana gitu. Kalau mau dibuat berat-berat, buat ringan-ringan, mau buat selesai-selesai. Itu sahabat Petra. Kayaknya berpikirnya harus begitu biar kita semakin sehat, semakin lebih jelas dalam menikmati hari ini. Jam 1.59 menit. Sudah hampir jam 2 sahabat Petra. Satu jam di Gita Prima. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama di Gita Prima. Tentu saja dari Petra FM Jogja. Lagu yang terakhir dari Lingua, Bila Aku Ingat, sebuah lagu yang sudah di cover juga dan diminta oleh Mbak Remy, katanya di Jalan Magelang dekat di Sinduadi katanya. Salam buat teman-teman semuanya. Saya pamit, sahabat Petra, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa lagi besok.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love. Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.9

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah. Pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: but you're just a boy.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union.

0: Jogja Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
0: Petra 105.7 FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres. Stres.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Barisan, maju, tiga langkah, gerak. Mundur, dua langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Rencan, singpucan, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit,

0: si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh percucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Ujan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai zli gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM. Tuan, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Hi, Carmu lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax down.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian sen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tanpa seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu, jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan, jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain, dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja, si raja hutan pun mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk, atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Tetra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Tetra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian sen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat.

0: Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tampak seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu. Jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, Sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan. Jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu, si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja si raja hutan pun mulai bosan dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu, tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata, aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita. Biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Citra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
6: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian shen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat.

0: Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tampak seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya, seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu. Jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, Sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan. Jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu, si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja si raja hutan pun mulai bosan dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu, tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata, aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita. Biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya, namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata menggusur. Saudara, manusia melayani sesamanya tentu bukanlah hal yang baru dalam kehidupan kita, bukan? Namun, jika robot yang melakukannya bagi kita, tentu saja menjadi hal yang baru, sekalipun mungkin ada yang sudah terbiasa dengan keadaan ini. Sebagaimana para pelayan di sebuah kafe yang ada di Hongaria ini, seluruh pelayan yang ada di sana adalah robot. Tidak hanya bisa melayani pesanan makanan dan minuman saja, akan tetapi robot-robot itu juga dapat diajak bercanda, menari bersama anak-anak, atau sebagai teman ngobrol. Penggunaan robot sebagai pelayan di kafe itu sendiri sebenarnya agar manusia merasa lebih terbiasa dengan perubahan teknologi otomatis dan juga kecerdasan buatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pemilik kafenya sendiri, kehadiran robot rupanya bukan pertanda akan menggusur tenaga kerja manusia. Sebab untuk mengoperasikan robot itu tetap dibutuhkan para spesialis IT sebanyak 2 kali lipat dari jumlah robot-robot yang ada. Saudara, menggusur berarti menjadikan, membuat, menyuruh pindah tempat atau menggeser tempat. Tindakan atau langkah ini pasti terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya. Penggusuran pemukiman karena pembangunan jalan bebas hambatan, pedagang kaki lima demi ketertiban dan lain sebagainya menjadi pemandangan yang dapat kita saksikan dalam masyarakat kita. Ya, tentu saja ada berbagai reaksi yang muncul kemudian dari tindakan tersebut. Karenanya, perlu dicari penyelesaian yang baik di antara kedua belah pihak agar tercipta kesepakatan, kenyamanan, dan kebahagiaan bersama. Sebagaimana kehadiran robot yang menjadi pelayan di kafe tadi yang tidak menggusur tenaga kerja manusia. Sebaliknya, semua pihak tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan bersama. Hendaknya dalam kehidupan ini pun kita tidak berlaku semena-mena memindahkan tempat orang lain. Bicarakan dengan kepala dingin agar mendapatkan keputusan yang terbaik bagi semuanya. Dengan demikian, hidup yang kita jalani akan terasa indah dan menyenangkan. Akan tetapi, jika hal itu menyangkut dosa dan pelanggaran, pastinya kita perlu segera memindahkannya tanpa kompromi terlebih dahulu. Sebab, hanya tempat yang bersih dari noda dan dosa saja yang mampu memberikan kita kedamaian, bahkan keselamatan bagi kehidupan kita tentunya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah, kita berjumpa lagi di acara Pesona Sabda yang mengajak kita menggali firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Rudianto, Gembala Jemaat Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, kita akan coba mendalami kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 21 yang merupakan bagian dari pembacaan Alkitab dalam rangka peringatan dan perayaan Pentakosta hari Minggu yang lalu. Bagaimana pesan firman Tuhan yang kiranya boleh kita temukan melalui pendalaman ini? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari Pentakosta. Kami boleh memperingati, merayakan turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Sang Mesias untuk memperlengkapi gereja Tuhan dalam mengemban tugas kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus. Dalam kesempatan ini, kami mohon bimbingan Roh-Mu manakala kami menggali firman-Mu. Biarlah kami boleh menikmati firman-Mu dan menemukan pesan-pesan kebenaran untuk kami imani, untuk kami jadikan pedoman, dan kami laksanakan dengan setia. Mohon bimbingan Roh-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa

Nah, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kedatangan Sang Maha Penyaksi tak mungkin ku membisu. Saudara, Allah telah menggenapi janjinya. Apa yang dirindukan Musa, dinubuatkan Yoel, dan diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, digenapi pada hari itu. Yesus, Tuhan yang bangkit dan ditinggikan sebagai Mesias, mencurahkan rohnya. Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitannya, 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Para rasul bersama murid-murid Yesus lainnya, bersama Bunda Maria dan saudara-saudara sepupu Yesus, mengalami pencurahan Roh Kudus. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras tiba-tiba turun dari langit dan memenuhi ruang atas tempat mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14. Mereka, 120 orang itu, melihat lidah-lidah seperti api yang bertebaran. Kemudian lidah-lidah seperti api itu hinggap pada mereka masing-masing. Begitulah caranya Roh Kudus tercurah pada hari itu. Karena pencurahan itu, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Eplestesan pantes pneumatos hagio. Ya, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Ada di bawah pengaruh Roh Kudus. Pengaruh itu begitu kuat, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari dua wilayah utama bahasa di sepanjang Laut Mediterania atau Laut Tengah. Bukan bahasa Ibrani, yang waktu itu sudah memiliki kedudukan sebagai bahasa suci, bahasa liturgis. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Yunani dan bahasa Arami, yang digunakan sebagai bahasa pengantar, yaitu bahasa yang digunakan di negeri asal kita. Lihat ayat 8. Dengan kata lain, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Lantas,

apa yang mereka katakan dengan bahasa-bahasa itu. Ini perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11. Perbuatan-perbuatan besar apakah itu? Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga. Dengan perkataan lain, Allah telah membuat Yesus yang tersalib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lihat Kisah 2 ayat 36. Nah, dalam Tuhan yang tersalib, bangkit, dan ditinggikan itulah terletak keselamatan bagi seluruh umat manusia yang hidup dalam kegelapan karena dosa-dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, sabda Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, sambungnya. Tetapi, sabdanya juga, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lihat Lukas 24 ayat 48 dan 49. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sabda Tuhan yang bangkit sebelum kenaikannya ke surga. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itulah, saudara, yang terjadi saat Pentakosta. Penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang tersalib, dibangkitkan, dan ditinggikan. Dalam bahasa-bahasa orang-orang Galilea yang dimengerti oleh semua orang. Roh Kudus telah dicurahkan. Dialah roh kesaksian yang mendorong murid-murid awal Tuhan Yesus dan gereja di segala abad dan tempat untuk bersaksi tentang Dia dan mengefektifkan kesaksian itu di dalam diri semua orang sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Karena karya Roh Kudus, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Sebagaimana janji Allah, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Oleh karya Roh Kudus, saudara, kita yang hidup di sini dan kini telah mendengar Injil yang diberitakan oleh para utusan Kristus. Kita telah diselamatkan. Alangkah indah nikmat dan mulianya keselamatan itu. Kita telah diampuni, diterima sebagai orang-orang benar. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, milik Tuhan Yesus Kristus. Kita dikaruniai Roh Kudus, penolong dan penghibur yang menyertai kita. Hidup kita baru, hidup dalam damai dengan Allah dan diberkatinya. Kita hidup dalam pengharapan masa depan untuk mewarisi kerajaan Allah, langit yang baru dan bumi yang baru, setelah semua perjuangan kita sebagai gereja selesai. Sekarang, saudara, kita harus bersaksi tentang Kristus melalui hidup kita. Bersaksi dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan, kita berkata-kata tentang Injil, tentang siapa Tuhan Yesus, dan bagaimana Ia telah menyelamatkan kita. Dalam perbuatan, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan kasih dan keadilan, membawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kesaksian dalam perkataan dan perbuatan itu, Roh Kudus bekerja. Biarlah orang yang mendengar kesaksian kita dan
atau merasakan perbuatan-perbuatan kasih, keadilan, dan damai kita, boleh merasakan kasih Kristus juga, bahkan percaya kepadanya, dan diselamatkan. Saudara, karena Roh Kudus memenuhi kita, tak mungkin kita membisu tentang cinta kasih Tuhan. Karena Sang Maha Penyaksi tinggal bersama dengan kita, tak mungkin kita tidak bersaksi tentang keselamatan kita. Selamat hari Pentakosta, terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Barusan kami telah menggali firman-Mu. Kami boleh melihat dengan mata rohani tentang keagungan hari Pentakosta. Sang Maha Penyaksi, Rohul Kudus, telah datang untuk memperlengkapi para rasul, murid-murid, dan seluruh gereja, termasuk kami, orang-orang percaya yang hidup di sini dan kini, untuk mengemban amanat kesaksian tentang pribadi dan karya Kristus yang tidak lain dari perbuatan-perbuatan besar Allah yang menyelamatkan. Betapa kami membutuhkan kehadiran, penyertaan, kuasa, bimbingan, hikmat dari Roh-Mu yang Kudus. Pimpinlah kami, Bapa, untuk menjadi insan-insan kesaksian yang boleh penuh dengan firman-Mu, juga penuh dengan Roh-Mu yang Kudus. Kami menyerahkan, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu untuk mengabdi sepenuhnya pada Tuhan Yesus, dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh-Mu yang Kudus. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali pekan depan untuk melanjutkan pembelajaran bersama mendalami firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda, Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menguatkan yang Lemah. Dalam sejarah gereja mula-mula, Barnabas dikenal bukan karena melakukan mukjizat besar, tetapi karena hatinya yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saat banyak orang Yahudi di Yerusalem ragu terhadap pertobatan Saulus, Barnabaslah yang pasang badan dan berupaya meyakinkannya di hadapan para rasul. Ketika kabar Injil menyebar ke Antiokhia, Barnabas diutus untuk meneguhkan iman orang-orang yang baru percaya. Ia tidak mencari perhatian, melainkan membangun orang lain agar kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa iman sejati tidak berfokus pada diri sendiri. Iman yang sejati selalu menular, membawa semangat, dan membangun orang lain dalam kasih Tuhan. Ketika Barnabas melihat karya Tuhan di antara orang-orang bukan Yahudi, alih-alih curiga, ia malah bersuka cita dan mendorong supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ia juga melibatkan Saulus untuk melayani bersama. Tindakan yang kelak menghasilkan dampak besar bagi penyebaran Injil ke seluruh bangsa. Barnabas dengan segala tindakannya yang baik mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penguat, bukan pengkritik, menjadi pendorong, bukan penghalang. Tak dipungkiri, kita hidup dalam dunia penuh dengan suara yang melemahkan, tetapi orang yang penuh Roh Kudus akan selalu mengobarkan semangat iman dimanapun ia berada. Ketika kita mendorong dan menolong seseorang untuk tetap teguh dalam Tuhan, kita sedang mengerjakan kehendak-Nya. Iman yang sejati tidak hanya menegakkan diri, tetapi juga meneguhkan sesama untuk tetap berdiri di dalam Tuhan.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada doa malam hari ini, Senin 25 Mei 2026, kita bersama berdoa bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang hari ini. Engkau telah menolong dan memelihara kami, dan untuk itu kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tanganmu. Ajarlah kami untuk senantiasa bersandar dan bergantung kepadamu. Berkatilah anak-anak dan cucu-cucu kami dalam setiap proses pertumbuhan mereka. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang studi, kiranya Engkau memberi hikmat dan kemampuan. Kami juga menyerahkan setiap pekerjaan, usaha, dan karya kami. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan dan keberhasilan. Berkatilah orang tua kami yang lanjut usia. Peliharalah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami memohon kuasa Tuhan Yesus Kristus berkarya, memberikan kesembuhan. Berkatilah obat-obatan, tenaga medik, dan kesehatan, serta setiap proses pengobatan, juga keluarga yang mendampingi, karena kami percaya semua itu adalah alat dalam tangan-Mu untuk memulihkan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam keluarga kami. Tuhan, hadir dengan kasih-Mu, satukan, kuatkan, dan mampukan mereka menghadapi setiap persoalan. Berikan tuntunan dan jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur untuk setiap sukacita yang kami alami, khususnya bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan berbagai berkat lainnya. Tuntunlah langkah kehidupan mereka selanjutnya. Kami menyerahkan gereja-gerejamu dimanapun berada, mampukan kami menjadi saksi dan berkat di tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen, Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, Yayasan, serta Radio Petra. Berkatilah setiap pelayan yang terlibat di dalamnya, agar pelayanan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, dari pusat hingga daerah, agar memimpin sesuai kehendak-Mu, demi kesejahteraan seluruh rakyat. Mampukan kami juga untuk turut mengambil bagian dalam melakukan kebaikan dan membangun bangsa ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan mereka. Kami rindu damai sejahtera-Mu terwujud di dunia ini. Bapa, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu saat kami beristirahat. Lindungi kami hingga esok hari saat kami kembali bangun dan menjalani aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami juga memohon berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa malam hari ini, Senin 25 Mei 2026, kiranya kasih dan perlindungan Tuhan menyertai kita malam hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Mengenal setiap jalan kita. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 9-15, mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Allah yang menolong kami sehingga kami mengenal Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Mu, tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Bersabdalah kami mendengarkan, bersabdalah kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat 15. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrake dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia

Tema renungan hari ini adalah Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Nats dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Berkaitan dengan pemberitaan Injil ada semboyan. From to the other world. Semangat untuk memberitakan Injil dimulai dari kota tertentu sampai ke seluruh dunia. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa, sehingga memberikan dorongan yang sangat kuat kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil ke negeri asing. Paulus dan rombongannya telah mulai melakukan pemberitaan Injil di luar Yerusalem. Wilayah pemberitaan Injil semakin luas berdasarkan penglihatan wahyu yang diterima Rasul Paulus. Dalam penglihatannya, Paulus melihat seorang Makedonia melambai-lambai dan berkata, "Datanglah kemari, tolonglah kami semua di sini." Penglihatan itu menjadi tanda bahwa Rasul Paulus harus segera berangkat memberitakan Injil ke wilayah yang lebih jauh di seberang laut. Rasul Paulus bersama rekan-rekannya lalu menjalankan misi dengan naik kapal menyeberang ke sana. Mereka memberitakan Injil di daerah Pulau Samotrik, wilayah kekuasaan Romawi. Ternyata, pada tahun-tahun berikutnya semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, lalu bertumbuhlah jemaat-jemaat Tuhan. Menyaksikan kisah pemberitaan Injil pada waktu itu sungguh menyentuh hati kita. Pekerjaan Allah dan kuasa dorongan Roh Kudus menjadikan para rasul penuh keberanian, sehingga kemudian lahirlah jemaat-jemaat Tuhan. Kisah ini mendorong saya dan saudara sekalian agar bersedia diutus memberitakan Injil di mana saja. Juga mendorong kita supaya jangan menjadi lemah dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Pada hari ini 25 Mei, kita memperingati Hari Oikumene Indonesia, yaitu hari peringatan berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Persatuan gereja-gereja juga penting, dan itu menjadi kekuatan untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Injil damai sejahtera sungguh tanpa batas, sehingga kami pun menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertumbuh. Dan biarlah umat Tuhan semakin terus berkembang, bertumbuh, memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan dan perlindungan kasih Tuhan. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan dan juga dalam pergumulan. Tuhan beserta atas mereka dan memberikan kekuatan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam penyertaan kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Serahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026, dengan tema Injil Damai Sejahtera Sungguh Tanpa Batas. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode Gereja Kristen Jawa. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Karmu lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mencari kehendak Tuhan. Mengikut Tuhan adalah petualangan yang sangat menarik dan memuaskan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 27.
1: Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, mencari kehendak Tuhan adalah petualangan yang berlangsung terus-menerus dengan ganjaran yang luar biasa. Firman Tuhan adalah peta kita dan Roh Kudus adalah pemandu kita. Dia juga memberikan rambu-rambu jalan ketika kita dalam perjalanan. Situasi. Tuhan dapat berbicara melalui situasi, bahkan yang negatif. Untuk memahaminya, kita harus mengaitkan prinsip-prinsip Alkitab dengan situasi yang terjadi, dengan menyadari bahwa Tuhan tak pernah bertentangan dengan firman-Nya, melainkan Dia selalu meneguhkannya. Nasihat. Tuhan bisa memimpin kita melalui nasihat bijak orang lain. Hati nurani. Begitu sistem alarm batin kita diprogram menurut nilai-nilai Alkitab ya, kita dapat memakainya sebagai sumber untuk mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Akal sehat. Ketika keputusan perlu segera dibuat, Roh membantu kita membuat pilihan-pilihan yang menghormati Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Desakan. Kadang Tuhan memberi kita dorongan yang kuat untuk memastikan terjadinya hal tertentu. Jika tidak bertentangan dengan kitab suci dan perasaan hati kita tetap teguh dari waktu ke waktu, kita kemungkinan harus bergerak maju. Kepuasan. Tuhan memberi damai sejahtera ketika kita mentaati Dia. Saudara pendengar, dengan Alkitab sebagai rencana perjalanan Anda, teruslah perhatikan rambu-rambu jalan yang Tuhan tempatkan di jalan Anda. Bapa Surgawi tidak mau Anda kehilangan kehendak-Nya yang sempurna atas hidup Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan buka kembali pasang baru BKPB wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Persembahkan sebagai persembahan yang berkenan, karena kami tahu Tuhan Yesus, dari semua yang kami dapat beri kepadamu, ada satu pemberian yang paling berharga bagimu.

kota benteng, tempat aku berlari, tempat aku mencurahkan semua isi hatiku. Bawa aku mendekat Tuhan, lebih dekat kepada-Mu.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra, streaming

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita jumpa kembali di program Bun Pagi, sahabat Petra. Di pagi yang baru dan penuh semangat ini, kita akan mulai pagi hari kita dengan segala aktivitas yang sudah kita siapkan untuk sepanjang hari ini. Dan tentu kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengisi hati, pikiran, dan semangat Anda dengan lagu-lagu pujian syukur kepada Tuhan kita. Ada sajian lain juga yang kami harapkan menginspirasi kehidupan Anda yang juga sudah kami siapkan. Nanti kita akan disapa dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Graciana Teta Antera Puspa dari GKJ Patalan. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan, guidelines for living untuk Anda semuanya. Dan inspirasi kehidupan iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Tidak lupa juga bagi Anda yang sekarang ini hendak merequest lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami putarkan di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8. Baik sahabat Petra, kita masuk ke dalam program pagi di hari yang ceria ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

genapilah janjimu Tuhan, pulihkanlah kami. Inilah doa dan tangis kami umatmu di hadapanmu. Nyatakanlah perkara-perkara besar di negeri kami, seperti yang engkau telah janjikan.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan semangat untuk kita menjalani hari ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, membawa syukur dan sembah kami untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan pada saat ini, untuk istirahat malam yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang baru, cuaca yang baru, bahkan dengan semangat yang baru yang Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang turut hadir dan bekerja dalam setiap kami, untuk kami boleh melandasi, mendasari aktivitas kami hari ini dengan firman-Mu melalui renungan embun pagi pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 27. Roma bab 8 ayat 26 sampai dengan 27 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, perbuatan baik apa yang sudah saudara lakukan hari ini? Atau bahkan saudara sudah mengawali hari ini dengan rasa gelisah, khawatir, ketakutan, atau bahkan kemrungsung, buru-buru mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, atau bahkan ada yang sudah marah-marah pagi ini, moodnya jadi gak baik, moodnya jadi gak enak gitu ya. Maka mari saat ini kita akan belajar bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, kemarin minggu kita sudah merayakan Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Bahkan ada juga gereja-gereja yang merayakannya dengan mengadakan riyoyo unduh-unduh. Jadi ada yang kirap, ada yang melakukan lelangan, atau ada yang melakukan persembahan berupa bazar, atau ada yang melakukan persembahan dalam wujud in natura dan sebagainya. Dan mungkin ketika kemarin merayakan Pentakosta, ada panitia-panitia
yang merasakan kegelisahan, kekhawatiran, bagaimana kalau ternyata acara Pentakosta, acara unduh-unduhnya, acara kirabnya tidak berjalan dengan baik, atau mungkin ada yang memikirkan bagaimana ini nanti kalau ternyata persembahan yang diberikan tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin banyak hal-hal yang lain yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta itu tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik, tapi ini juga sebuah wujud bahwa Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus pada setiap kita, kepada para murid Tuhan. Dan ini bukan sekedar tanda mujizat, tetapi juga tanda bahwa Allah tidak meninggalkan kita umatnya untuk berjalan sendirian. Karena Roh Kudus juga hadir sebagai penolong, Roh Kudus hadir sebagai penghibur, dan Roh Kudus hadir sebagai sumber kuasa bagi orang percaya. Maka ketika saat ini kita mengalami banyaknya kelemahan, entah itu lelah secara batin, pikiran, atau bahkan ada pergumulan, atau bahkan merasa doa-doa kita belum terjawab, maka saat ini firman Tuhan mengajarkan bahwa Roh Kudus ini bekerja secara nyata di tengah kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas. Dalam bacaan ini Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak memiliki kelemahan. Meskipun kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan, tapi bukan berarti kok kita terus banyak menangnya, kita kok terus tidak punya kelemahan, kita tidak memiliki keterbatasan. Tetapi justru bacaan kita tadi menegaskan bahwa kelemahan adalah bagian dari hidup manusia. Tetapi kabar baiknya, meskipun manusia ini terbatas, ada Roh Kudus yang hadir untuk membantu kita. Membantu dalam tanda petik ini berarti juga menggambarkan bahwa ada yang ikut memikul beban kita, ada yang turut merasakan apa yang kita alami. Bahkan Roh Kudus itu tidak hanya menonton dari jauh, tetapi Roh Kudus turut bekerja dalam setiap langkah hidup kita. Ketika hati kita terasa rapuh, Roh Kudus memberi kekuatan. Ketika iman kita mulai goyah, Roh Kuduslah yang menguatkan kembali. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya terlihat melalui tanda-tanda luar biasa, tapi juga melalui setiap kemampuan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap berharap, untuk tetap percaya, bahkan tetap memegang teguh Tuhan di dalam setiap kesulitan kita. Dan pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih, ayat ini mengatakan bahwa terkadang kita tidak tahu bagaimana sih caranya kita harus berdoa, gimana sih caranya doa itu biar terkabul. Atau mungkin bagaimana caranya merangkai kata-kata untuk berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada keadaan di mana air mata lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Namun Roh Kudus memahami isi hati yang terdalam kita. Roh Kudus hadir menjadi perantara yang membawa pergumulan kita kepada Allah. Bahkan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan oleh kita, tetapi ini dapat dimengerti oleh Tuhan. Dan inilah yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan Allah itu dengan umatnya. Karena seringkali kita merasa ketika doa kita tidak sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu orang percaya, kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Sebab Roh Kudusnya hadir, Roh Kudusnya menolong dan bersekutu dengan kita. Karena sejatinya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Roh Kudus itu tidak bekerja menurut keinginan manusia semata, tetapi Roh Kudus hadir menurut kehendak Allah yang terbaik yang Allah berikan pada kita melalui Roh Kudus. Maka kadang ketika kita meminta sesuatu tidak sesuai apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan memimpin kita kepada jalan yang berbeda. Roh Kudus menolong kita untuk percaya bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Mungkin bagi kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah yang dipersiapkan Tuhan yang jauh lebih daripada apa yang kita inginkan. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak hanya memberi apa yang kita mau, tetapi membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus memimpin kita hidup untuk di dalam kasih, di dalam kesabaran, pengampunan, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di saat kita merasakan lelah, di saat kita merasa kecewa atau bahkan putus asa, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Roh Kudus yang adalah penolong kita. Maka datanglah kepada Tuhan apa adanya, sebab Roh Kudus yang bekerja itu hadir di tengah kelemahan manusia. Dan jangan berhenti berdoa karena merasa tidak pandai berkata-kata, karena Tuhan melihat hati kita yang tulus. Jangan sampai ketika kita ada pergumulan kita menjauh dari Tuhan, karena kuasa doa itu mengubahkan hidup kita. Dan Roh Kudus menolong setiap doa yang dinaikkan itu dengan iman. Dan ketika kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit, dengan pelayanan-pelayanan ini, mintalah tuntunan Roh Kudus, karena Ia akan menolong hidup kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk menghibur, mendoakan, bahkan menguatkan sesama yang sedang mengalami pergumulan. Maka sahabat Peter yang terkasih, Pentakosta ini mengingatkan pada kita bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya tentang mujizat besar, tetapi tentang penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kelemahan hidup kita. Karena ketika kita tidak sanggup, Roh Kuduslah yang menopang kita. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Maka mari kita hidup dekat dengan Tuhan, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Gresiana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalahan, mohon undur diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami masih akan menemani Anda tentu dengan sajian-sajian yang akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Beberapa sudah kami putarkan dan beberapa juga akan kami putarkan. Semoga lagu-lagu yang Anda request memberikan kedamaian, kekuatan, dan juga semangat untuk Anda hidup sepanjang hari ini. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, dalam banyaknya aktivitas kita, ada banyak tuntutan yang harus kita lakukan dan harus kita selesaikan dengan baik juga di hari ini, sahabat Petra. Kami berharap sahabat Petra hari ini menemukan kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Tapi juga jangan lupa sahabat Petra, kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Karena kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati, hasilnya tentu berbeda. Bukan hanya sekedar baik, tapi juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap bersemangat untuk mendapat hasil yang baik sama seperti yang kita raih, sahabat Petra. Untuk itu, mari kita mengerjakan segala sesuatu hari ini dengan sepenuh hati seperti kita lakukan untuk Tuhan. Kita lanjutkan, sahabat Petra, Bun Pagi kita hari ini. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
5: Makanya sudah beres.
4: Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama